0: TRT kha Parapara FM.
1: Nṋe ndo rari ndi tanga ndi a tshila vhutshilo vhula hanṱha badi ndi tshi kha ḓi tshila shangoni.
2: Hey.
1: Mara naona na tshibugwana ndi sina, hu sina na peni yenda i sia, hu sina dzimbetshelo dzenda dziveya. Zwa amba ndi khou vha ndi khou tsikeledza vhanoni vho sala uri vha mbulunge zwavhuḓi.
2: Ndi ngazwo ndi khou amba nga ndeme yo vha na mbetshelwa musi ni kha ḓi tshila.
1: Hey.
3: Vhatshena vha zwikonisa hani izwi zwa dzimbulungo dzisa dzi nonga dzi to dina.
2: Vha ita dzene dzila dzo nwa tie. Dzine nda dzi vona kha TV thanda vho ya kha mushumo wa mbulungo ya mutshena a vhana vhashumisani
1: a vha vha sathu vha vho 50 huṅwe vha
4: a vhana mashaka
5: vho rwa nga zwithu vha tshi to
4: ok vho makhulu vha sa khou ḓa lufuni
5: vha pesa ini
3: vhathu vhene vha tshila navho dzikhonani dzavho dzi gai
1: dza vhatshena dzi khou zwiitisani
3: vhatshena vhathu vhana
4: etanga tshi ri ḓo kaedza vhatshena
3: ri 15 fhedzi i vha ri tshi ḓa kha mishumo ya minyanya vhe ri tshini wani vhanzhi vhanzhi
4: afho vhatshena vho zwifa
0: Mandirani 629 ndi rine TRT Guyuni Lupepe Zimauli Gogogo Chachingo Chizibe Parapara FM 93.3 Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: And the Fishers Valley, Murumba Peach, Mashudu na Omi TST, Rimbo, Rubizuaho, Ngiyo, Kapara Pada FM, Roba Tambela na Eruption, Ana La Fista na Black Camera, na Buzz, Rimbo, Rubizuaho, Binampo. Ndafu mitaipe zimini tugonyi sauri wena pala kawara yabura tirukuli unga manda na toza mapungu mapungu kutabela shitora awara yabura tina rimiri Alex ni chapasha chokwa awara yabura mapungu zirizo wa David Zani ngamanda TikTok hei apende nani chirezo batu pachiko zamba tata hapa pachiko ita zi content hapa kuikubu ula mane
1: apa ka TikTok
0: ya ba toko di dinanga man eh vha tshikho itela content ba ba to bva fulo vhanwe vha hone vha bva fulo fhedzi hai ah gaina
1: ya sino ndi mafhungo ane a si avhuḓi nga maanḓa ri khou dza jungle la shula Africa ngori na jungle la shula Africa ba hone vhathu vhanzhi vhane vha vha kha TikTok fhedzi mashudu mabi a vha badeliwe a vha wane na pene hafha la kha TikTok naho vha vhanwe vha vhathu vhane vha ita dzi content dzavhuḓi nga maanḓa dzine dzi a trenda no trenda u mona na ḽifhasi ḽoṱhe ngo tou angaredza wa ḓivhudzisa uri ndi ngani vha TikTok vha sa zwi dzhieli nṱha uri ha fhano Afrika Tshipembe arali sa khou tou sedza jungle ḽoṱhe a vhathu vha fhano Afrika South Africa ndi vhathu vhane vha ita content yavhuḓi ine ya nyanyula ine ya takadza no takadza nga maanḓa ri khou dza mbalombalo ngori hu na vhathu vhane vha swikisa 17 million fhano Afrika Tshipembe vhane vha khou shumisa heneyo TikTok
0: 17 million
1: zwino ndi vhathu vhanzhi ma ndi vhathu vhanzhi zwino vhathu vha khou hola hafha kha TikTok ndi ra zwinge kha Facebook ndi ri Facebook ni ya i vhona uri nga nḓila ine vhathu vha khou sokou ita dzi content monetization i khou vha kombetshedza uri vha sokou dzula vha khou posta
0: vha sokou dzula vha khou wana wana
1: vha khou ḓi wana wana vha khou wana wana
0: iwe izwi khou ḓi sokou ri tswafha wa sokou ri posta pala kha TikTok na peni
1: wa ita mini
0: hei zwine wa sokou ri tswafha wa ri hafhala kha TikTok wa ri bva
1: ndi uri khaṅwe zwine nda ḓivha zwori zwi a ḓi wanisa tshelede ndi dzi gift nedzi dza musi ni kha live ngori ni kha live tini ya wana wa vha na dzi live gift ene dzila nwana ni khou fhiwa muṅwadzi na fhiwa zimini mini ene zwila nivho iba ina value ine ila ya hone
0: muṅwadzi ne zwikona na 700 nya
1: a 700 njinji ini yaye 700 njinji
0: kengene ya mopepe ene ya na bo gala gune ene ya uko soko zamba tati uko onela chitu
1: kha Facebook ari tenda uri kha Facebook vha ḓo ḓi vha vha khou ḓi wana tshelede fhedzi kha TikTok khaṅwe ni dzi brand partnership dza hanefha Afrika Tshipembe henei na zwi sponsorship fhedzi u tori yone ine TikTok
0: za zwine na wana arali khamusi video yo rilapfinya na zwituku na ḓi wana u tshinga una khungwe dzeno dzhena nga vhukati na zwone a zwi na mbuyelo
1: fhano Afrika Tshipembe vho hayi hanengei mashangoni maṅwe vha wana dzi tshelede fhedzi hafha novo
0: ari
1: sokou kombetshedza mani sokou vhona unga tshifhinga tshi tshiya khonadzo ndi uri vha ḓo tenda thi uri fhano Afrika Tshipembe vhathu vha thoma u wana tshelede hanefhaḽa kha TikTok zwi nga ḓiitea
0: na minista wa muhasho wa zwa
1: vhudavhidzani
0: vha khou ni ambela
1: vha khou ri ambela vhathu zwino TikTok kha i vule ri wane mashingishing ivo vhathu shingishing ni khou zwi wana
0: Flow 6 ASAP French 16 minutes to 5.

0: Kuri. Auna zvimwe zvosalaho muteteresi, auna zvimwe.
1: Zvosalaho.
0: Auna.
1: Ndi utore for president vano. Bongo. Khatwamba. Khabambe mapongo nopfala
0: vamuthu. Ah, vado amba ndi vatemba, ndi vatemba. Ya ndi vatemba.
1: Ndizvikama go vatemba president ei. Vathu vanje vaboshava usoko varumelisa rumelisa hezvi
0: va. Vachikochimbira.
1: Kuri hezvi nicho narotangana vachikochimbira ei. Eh nasokara president varimiti vamba nadzivana
0: nemuda. Eh
1: varimini president vamba pare ini habenita mini.
0: Eh bono neta isla eh bono neta usoko 4D wanga vathu vasakwamba nawo zvino uva uri zvive khwine kha vanhu kha vambe na ini kha vambe na ini
1: uchipinita mini
0: nita mini soko ah ndani kokaya kaya zvino van eh zvino vanji vavo shava no shava
1: shava ndo vadumelesa na president zvino hey
0: hey
1: arda va fashion zvino ngavare vusume
0: nero to vathu vash machero
1: chess game nandi ndahane na sem kot mafungoni awara yabarati mafunga chiro pera page dzimbeka dzamushumo ya ndebitsini Alex uhone na mafunga wa yabarati Innocent Mashamba ranga panda chigwada chandebitsini naro tonga inindira avare dudeliwa mana

0: Hai, kau dah dengan geno? Kau dah dengan geno musim?
1: Hey,
0: hey.
1: Hari mana kau pembela?
0: Dekat tu foreign dia nak buat jeceo, na yang orang ni bateri aku ni mereka nak musi.
1: Ayuh, mana aku siangga?
0: Ah,
1: tak aku luring kau pasung kau ziamba papa truni.
0: Ah, boleh. Pasung
1: ziamba ni kau pembela.
0: Ajinga itir dolar pemarah zaman manja papa itu.
1: Mula aja
0: bawa biko mula andro.
1: Adiba.
0: Habeni nendo kwa fukisa line hangi nendo kuruba songo line utori wazi BP na zote nguruba kwa tembelea mbelero.
1: Saba songo ambesa kupembelea.
0: Ajute ndeli wono ambesa. Aona na chinenda dobi andramba boni. Pani bako chua mini.
1: Mwana ni anga batu mpamba na badiba. Mwana mwambu diso koro poro pene fa batu.
0: Ajiti.
1: Ato mwana batu bodara vo skore seza.
0: Ajungangu jaita. Sikubunga
1: mwana mungu kushibu onori taizo yanga ndi
0: ipi yungo. Jina kabari nere chifumbu zuwa kechichikoro chashu. Rifumbu zuwa na murayo wauri mafungo amuraze na muongi. Kana muraze na dokotela. Kana nono yono kumutusa. Shumperera nepo. Zitu zone zufi professional secrecy. Rito zisaina no zisaina.
1: Hai, oh, saya tiba wajin apa tiba?
0: Cukuma.
1: Saya ni saya dapat kucuan
0: soalnya. Ay, ay, kawatziki, kawatziki. Kau ni bawa bola ana. Ma biko ayah ni abon cuisa.
1: Di dalam ini bu pemberani.
0: Oh,
1: apa tu pemadi? Apa tu cuma bawa pemadi unwa?
0: Mara bola, nanti tu kau bawa jiluor bola ana. Ma dulu doa apa? Kasbira, mara bakun cuisa ni. Hai, bakun cuisa.
1: Pone,
0: pone.
1: Ndiko siku family anga.
0: Chikutani. Mbibi basongo chua.
1: Iko rwela nita. Iko rwela nita.
0: Habo banebo neba chuhuru kama siba ngamburula. Tiba songo fumbu zuo jwabuta. Na honea batendiri uno shuma. Zawa narai mshumoto pere. Eh.
1: Diko bafa he.
0: Shabukuma.
1: Eh.
0: Abateri ngeno tungo na wika.
1: Abateri ambe. Bati basori ndi minubo pembrani ji.
0: Eh.
1: Yesu zutundi zungo zuito uri nendi renge udauji azi testi zinoni.
0: Ah.
1: Eh. Tiambe zindi ngo zanga. Eh.
0: Wane. Hizo shitu zine musibu ni wachi kudhita unga wani wa kurenga ti. Urenga ono dosha ndukisa zimvero zaone.
1: E, nukuri zidhubi ya zisataka, zichimo chpina, zabi ya zosu kuitisa zungu. Sa zani na chamba ruke chitikotodia. Iko dia mbi ruke.
0: Andi kuzumona.
1: Dari peni madhio unuangwa nwa kusianga.

0: TRT kha Parapara FM.
1: Nṋe ndo rari ndi tanga ndi a tshila kuchilo vhula ha nṱha badi ndi tshi kha ḓi tshila shangoni.
2: Hey.
1: Mara na ona na tshibugwana ndi sina, hu sina na peni ye nda i sia, hu sina dzimbetshelo dze nda dzi vhea. Zwamba ndi khou vha ndi khou tsikeledza vhanoni vho sala uri vha mbunge zwavhuḓi.
2: Ndi ngazwo ndi khou amba nga ndeme yo vha na mbetshelwa musi ni kha ḓi tshila.
1: Hey.
3: Vhatshena vha zwi konisa hani izwi zwa dzimbulungo dzisa dzi nonga dzi to dina?
2: Vha ita dzene dzila dzo nwa tie. Dzine nda dzi vhona kha TV thanda vho ya kha mushumo wa mbulungo ya mutshena
4: a vhana vha shumisani
1: a vhana vha sathu vha vho 50 huṅwe vha
4: a vhana vha shaka
3: vhorwa nga zwithu vha tshi to
4: ok vho makhulu vha sako telefoni
3: vha pensa ini vhathu vhene vha tshena dzikhonani dzavho dzigai
1: dza vhatshena dzikho zwiitisani
3: vhatshena vhathu vhana
4: etaka tshi ri ḓo kaedza vhatshena
3: ri 15 fhedzi i vha ri tshi ḓa kha mishumo ya minyanya vhe ri tshini wani vhanzhi vhanzhi
4: afho vhatshena vho zwi pfa
0: Bandirani 629 ndi rine TRT ndi khavu ya mulilo wa lufuno mukutedzeli ndi khavu the blue monkey kha ri adzedza kha Parapara FM.

0: tekap pelapara FM kepluan tutu tangan nama apa ni pumut sebab cumpiana umur kara baca berau tumangan ni angkapa nama aku sarah mamba nu bana pelak cumpiana dari kucing muru kucing jenis mamba ni ubana pelak cumpiana dari um Davi Eric mana mukoman orang gol ubana ke cerata dari kau kana ni mudavi ubana pelak cerata tato akhirnya dari Uzuro, Ratsidu, Mudrao, Ubanefala Chimbuke, Tundun, the Pesangabu Azdari, Ratsidu, Ubanefala Chimbuke, or Nani Sangamis in that.
1: Ndi madekwa anangavelo the blue monkey kambeka nyamshumo yari ya zeza, dichiko zeza ndina mfuma kazuanga, liratoche vule mudrao, Zoruga Israel tatani mudrao, orulwe la kurombi, ambani chivule, Maxwell chivule, na takarani Mildred mudrao baba botangana na Chaveni Martin mudrao vama dombi jazontu
2: the blue monkey ndi madekwa na ndi vho jeans machan dzira dzinga channel sina ndi kwandi tsona lavo machan kumbro dzana vatevelaho tipira rava mbani Eric Bishop ra chiule kesan Jesus Maleke vere macha macha no macha rabana macha na jana macha na ndi macha na mushumo machaya the blue monkey madekwa na vhudi nda
3: Makado, Makado, Messina, Livubu, Vetlach. Parapara FM 90.7. Variwana na kaeb ya SABC Plus.